Hola kut, hola tiapa ketunggas kau semua hola mau tuh tang meti lota. Hola mengkita kongumat July 2 kau tak ribok. Wang aku tu yang lepas ni ada epic Jamie kau yakti gila kau. Ila kemana kalau ni sila kerja nak tuh kisah main nama nak suak tuh. Iga lang wajah tuh ina tuh tapan ila kau titi mita kulu kau. Tama ngapali alu ni kerja nak tuh. Kisian ano kita nak nak tahu yuk 30 mo 60 minit kita nak nak tahu kita gaya kerja kita apa Ila kita mau kalau tu buat mampun mampi lang mikat tigo kita tu ini tu kalau kita pergi pasah CBC ku ya kena ya lah ngi mata kana tetengun ingan nut kana tu ulungan nello nak sel tu ulungat ulume kanu ngai nak kerja kalau ya lah mesti pasah kita tu kita kena lah kita deh mesti lah ribu July ngulek mesti logo sekin nak tu apa yang kita nak tilu ilin ni aku tilu ilin ni ni kena ni alam kita tilu oh yo tamani kerja nala ribu kesemain nak inuit ani tut sila mereka jauh satu deh mereka tak tu apa yang memata kanu tuin nak awal nak tak tuit umiak tak tuit kan leh tuit makoi dia kata jangan ilat deh mereka tak ni alam memata mau macam kita lah tu apa yang lagi tilu sama suami saya nak kau tuin nak karena kami utau ni sini tamani nona bumi lekai karena kami nama tuin nang elang kalau nak ni tu apa lo kau tuin ni sama kerja sini 1-888-896-4135 kalau ni kau lagu si amalo kalau ni kau lagu si 979-6151 Ilak, kalau kata pergi situ nggak sulu sih. Utak kini tini bagut. Nijayumik tu sahaja nak tahu.

Hello, look good. Lutia, have a cotunga superman and people mean all and of Mitty Lucy. Ulumi, Kitakung, Tilago, July 2, 2026. Ubangakati, you're listening to a very picky Jamie Jamilo, the Banakati logo. Jamie Jamilo, Ulani, one ipu. Tunga, sir, pig is sitamane, Helen is my nakajan of Tilago, second not to a pig. Hanno ini yang tahu sama you kalau teman itu ready mu 60 mu gote ke hatta nang ayak kisian tu kisiga kanang nang aku kut asin ji khatangat kisian ni sama ina lok ke janak tu apa ngas teman ni kalau ni ila ke tu ngas apa kis nang la tu lima nami tu ina tweet tahu ni nunavik kita mute kivalek kita lok nami tu ina kalau ni mute lelukun tema ulume nijja titin atte palunne agatta ila tusagamna katalluta tusagaksani loqa usaka katalluta ne agatta lammalune itu galatan gastroenteritis ngune agatta take na loqatta tutan tusagsema yagalunga sikisiani yaqaiti tijuti tiangata mane kuttis sistematillugunu nabumme Sunan ni rujuk sungai kang mangasi, kau juga unyah kata inu tuju tu ina langa buku termaan itu one more kesuningan he. Amalu people leh tu sana kalau siu sakingu jawatan itu 12:30 petang na Toby utak inu tuju amalu kalu nanti jok tilu

0: Tema nipiliu kujakatak tiluta isumagi yaminik unikak tilugit farune kau yama yang ini tilinak titi yaman nak pata kanu tuinak tanare inwe kau yama yato kangin nit unikak unak silaumat nipiliu kluni Jason Padlock tekane kangyakliku aping miutak ilak kusi tigut kilak tukang napat kanu ilio kaya kakayang mangat inwe kau yema yato kangin nit unikak tilugu tungasuk tilaw milabo.
1: Jason Padbury matan na nagkakayot to. Nitamag ko akasya katkatun una may nga tuldo sila may nga tuldo imal magkutildo nga kaya sa ko sila tuldo nga at October ako sumayot ayaw si Jujuta on na sakatan at uldo may rato tamag ko ato kataw si Mami Yatin mana in nagdagawatu wana nga yuksin unika raka nga ta tayo mali unika ta nga ta kun nang nga siguro tigil di ko tao tungo siguro tayo may siyo mo yunga atok sumaro ni kumor atok suma kayo yun na atok sumaro ma ako at kakala ko matay bitipi yung utong matay na kain na tayo sumapinig na kayo yung mga napinig na kagad yun nga tamak ko ano naman nga nagkot puyo alaw do puyo alaw nakakitay no naman nga sumayot ang maaring nga kuli amingin kay ko tayo may inuli sa otorok to so do kilak sumayon o kay aring nga do amikulungan ang ma puyo alaw matutisak takangin matusilta o walaw to mamisyala ko yung lupita ko in nakayabot. Tama na atok sa makatawag ko magkukin nung apiyo raw ko ma. Kaya may kakatatakatay na kaya ba't nulok na huyang may utak unikatukulo hindi ko to sa mga katak sa manikuya ko ugdo na anikokto na makaro na anikokto ni kaya na unikatukulo hindi ko tapang na huyang tapaw nga rasa kamu sedih tu langsung mati idogai. Karena unik cara mat uban nilat tak jadi aku langsung magama. Uban nilat tak, aku langsung magama. Piyo nak jauh tanis. Sana uban tau uban tu tiap piyo tu dia piyo jauh tu banyak nama mat. Karena aku sekarang dapat dekat yang tu untuk jun saat kau pasat wang ngon na ma July tanaw ko sa yo pon de ka sa CBC kun puyo aro do amma abin nga amikulwa kinak do to komma ta kun nang wala tika nga lang ay tali kun do ne kinak do amma tan na inyo kinak do amma tapaw na so do tali nga agon do ne kinak do to wala nga matusi jauh dalam mataman-taman nak kaji nak agenau nak tua dalam mata sama anda tu yang katakan kita itu kolektor doni awak nak lawa kon yang mat puyu dalam mat matusi tak sapu saya ni perak tu saya ni nak perak semula saya semua ni tidu makuk tidu lah puyo ada matu di tiawa untuk pak kau yang maya untuk apa matu di serta kami matu di tiawa ada puyo ada saya nak cuma lima masalah ketok semua yang kita cuma ni orang nama kita kaji pelak semua sama anak kalau sama kita kaji tu kan amma sudah wajah ada Ayo atok kapalok semua lomad li. Ayo ada kami dan ayo pakan itu amal dokoy dan panga kudus tuari asini budai tau kami ma ataban na amal kadok aku piaku yofir tau matan ayo sehingga tapos tutuloy mo dun sa abang mo Usukto jiwa takkan nalu ilo aswa kama yung kami imariyado dunit. Imariyado sa kami oksukyan o dunit. Anakana kayo na ayaw na kabal oksukyan makatatan ni. Takun nakatro sumagama. Imini ujiri ka ni. Nuba kanon, nuba kasakpal oksumayok, nakuya ka lang ni kumukkay. Tapa oksukaya ka pili, oksunyo, oksukaya ka pili ka kami, imado alo tapa ni pili ka oksunyo, oksukaya ka do pili oksunyo. Ukanyo mekukuloa ni pukkay bigila ukeksunyo, pukkay bigila ka kami, oksukaya ka lang ako ni amat. Aming akulo, aming anit, paningit yun, aming anit, Tak buka matu sektor dulu. Saya meja, saya meja kat terok sini matu sektor jaga kami tempat pinjakan ni apa? Aneh lah kau nak suruh, emak kau ni apa? Amma usua kau ni apa? Pinjakan yang nak suruh dulu. Pinjakan, emak ayam mek, baru ni kita terok sini macam, kita terok sini macam. Tapi pinjakan ni kau kat sini kau kau mak. Ligi jauh semasa orang buat tamang, mana kamu tamang matu tak kau tahu waktu apa? Adalah ni nusi makan tahu juga, jangan nusi makan tahu ni sedunia. Aku ya kutamba mak, dapat kau ni kau puyuh aku jumpa amma abingnya amingnya amingnya amikuran puyuh tu kita kau tahu semasa ada kau tu ni anak kau tu ni matu tu siapa asingnya megoh, matu tu. Aku yang malas kok, atau kata semua ni kulit dulu, amma rasa ni atau kata semua ni kulit dulu ni. Matu tu dia, kabe semua ada abingnya, amikulungin. Eh, macam apa? Inne makoko, kau yang kata semua ni kulit, inne. kau sini suri juara. Ubangan tahu tamai orang sejauh semua ni kau gawat orang semua di tahu semua ni kau doni lo. Kau sini yang dah nak kagat tertawa. Nikir tiga sebab

0: Jacobo setiglik taanna pangnertuurmi uksaya ingerteoqattarlunilunu taarmi ingiu siliangannit saqqittoqaruummat ingiu siuqatigilluniunuriani CBC kunningaartoq Toby Utak apersorunnarsilormat taassuma nuta qillertu miksaanut dayoyumi upengaq aperseqtautillugu tusa raumi lavunai
1: sivullermi qujannami attuinnauga vikinauvillunanermi uttaullutiglu
2: tamaana eqalummi utaulertunga aawituunisak ponnertuumi teqorsanikuujungamma ponnertu silataani tamaana eqalummi utaulertunga ullumimun
1: deema ingertiussuujalleravi taakkuanuriariisigu nutaarmi naqsaqqitittisaarassinni piliagarmi taannakissumi taiviu
2: teiguus upangaami uvallaiorunu taanneqqaumatsiaunnermi ja upangaami
1: taakkua qanu akuniutigiyunni piliulorpisiu taakkua ingiusiin
2: taulani nipiliuqmimmi qilamiqulu ullulimaarlu amma ulluqqai ammanga
1: alanaeruruyaloqpa
2: taununngaqat looqattarsimalarannu tallimeeqerpalallugu taimattulersimalarannu oqajujunga innamuqqai pigialeqqittaagiaqalaaleqqisu nijunga sunaamma taununngasugugannini pisereikinnisammeriulaartillugu ullunima ukasaatuinaanni inginittikku kamagilaorsimajagu
1: wa taakkuaglu nipikkurui kukittapa atsigingeruruiartui atauttikku nipiluortaullutiin
2: taakkua kukkittapartunga ingitakkuguk taannatuaatusiuvu pigialerannugu pia ingerersimalertillunulle qaujigunnitillunu makua yaasuuqmalui aaqqisortausu maaniilertillunu
1: ila
2: sanavallialerami tujuiqat qaittunisaqattasu uqaalautaqalaakkuluunni una imailingappu naammagiviu umbalu asiqereeqakka imaagala
1: ingiusiliuriqaangavi taakkua isumaksaqsiaqi qattaqavigi qanuq tusarsaulluarmanga qanorlu uqausi aqqigeqaqajarmanga qanuarugli taakkuat ingiusi aqqiqattaqpigi isumaksarsiorluti qanuarugli
2: tamakkua ingiusarpu ilangi ila pitukaummata ingilorsimasuuq ingita tumaalu tusaiaulorsimangisiun pannatuumi utaullunu iqqaikalla suugugama ullumimun pannattuumi nunaqartunga itsumiga ingiusiuloorsimajunga iqqaigigama tamakku uummartigiakkannisuukka ingiusiuguma ilangagut titaqasuugungimigama qanuikkamakia ingitaqkunga ingiusiugumallunga titaqatjangilanga ilangagut ilangagu aaqaugaluga sunaapa titaqarsimaqattarluni iqqaumanarnersiugaluga
1: soorlu taakkuat nutaat uvattinnunutaanguva ilingnu nutaungillutti
2: ilange ila amisiungittu maqqullukia taakkua pitukaa ula uvakkulli taakkuali ilange nutaanginnagalai makua ullumi atuloqtavut soorlukai teinna paungai nunivanniumitsaanuungaju taanna nutaanguju teinna qimutsiumitsaanu sivullerpaami qimutsertsungaaleju teinna qimutsiqiuutigilorsimajama inutuullunga asivortunga mitsaanuungaju pangaami uttuqalertillugu
1: qassani taakkua nipiliagait ingiusiqarpat
2: taanna maanna sanajugu nipiliulortavu tajani ilulaqartuu taanna ilanga ingiungutimu atausiq amma ingititsivalu tainna namminerli qanuiliruniga ila qanuganna ingititsivaluuniga kiminga kai tanali namini akichima ya taka sumni atakakto ki utigili ortugu tema apane gunnetto timi mailanga gun ane atalotte minyu lofsimagama amma ukio ukio mata emmuta kaluma o ila emnaru emmuta garu ila gillugi sikumu watta katala oksimagatta sikinju bullu kivilluni imanis chujagala attuta takkopi utigilo attu kitain sukkai tullugu ingerummu tuinna sanal aqqila oksimajaga teikku ikajotto khattarsimanebu pi utigillugi suurlu tusagannaarlugu saililluni ikku anigorsimalattu isumagalugu Then in your motor to step money, Ilishima.
1: Can I map in my river in your silly cut down on me, Illino?
2: Equa to say hot to love at all to me in the Anacolo of Gilawak, it to do it ill. Caluna hung it to me, Nunahamne, how Luta, Nalauti, to Sassolo Hotel, to say hot to love, to sooner start out to Gilaw Simagama. Kanwaru tema pijun nam mga ata kalau nang kalau kami sumat tangalu amma ingi kala siungu inak tunga pekulau kama kangut tangululau kama lo tu sa ayaw lungali ingi mnekululau ngitunga maani kuanu nali kan ingi kala alakat inna ko yalo ni atano kama inna ko yatan aki alakat aki avalunga akakusyutil lugu Ini lah hotel lah semua juga. Angin awam ni sulung itu tu jono yang beli juga. Sudah betul bani. Pergi selat tu mewah juga. Teh cium mana makku semua tu mah.
1: Tak ko ingin usir ikping nasungung ming mata narak lagi. Kanoi mattaw takwa pimmariuva ingiusi tusaktaw yagaqarningin
2: apriol onnasiungumma ima uma mitsaanu ingiusiunnarivin okwa imettu mitsaanu ingiusiunnagayaqqir tamakkuningagala ilauvangatungittu apriol onnasiungummimma imeiyortumigu Tusakan nara kangin nami itu, tamak kuah ikhaya cicikan ni siung muda. Tamak ya tamak kuah kacungan uti ikan nak hatap tabu, ingi kalau hatap tu tigo, ikhaya cicakan nama hatap tabu, ikhuli jauh gayat. Ila ingi hatap ni umi cianu ni jauh hatap tu ni, piu nama mama piu juma, aku lor tahu ilang aku nama ngila siung umi juga lor. Tu sama dengan itu kalau katakku isemagi kian lagi undang isemagi kian logo lah kanu tuinnya tuinnya usia kanas tau kata teman dia teman tak itu usia lagi kue atau rumah kat tak kaya atau kondak si semua bahaya si masih umur kama teko apa kerja su tema kaya cuci kan si umur muda kacungnya kanu nak tuin lo.
1: Suri ukaw jo katak bisit tusang na kusung na kay luti ko yari luti.
2: Tema kulang lang nila man na tusay ya hotel luti. Suma ukaw lang nila ti siwul lang pangon ng pikasit nga. Taman na siyong umimba ni filiw lang tin na dulun ni. Siwul lang pangon ng pilakong ni pilakong manna umman. Teko tusang na kusung na kato. Amma tu pekalu roti nipili ukan nila aku supita ukan nila ama email aku lu ilanga aku lu biar dia tu gilu ni umimmal ingin ni la akit dia hamnya nono la te email aku tu kau tu ni kisulu ni email semua dia tu inna ingin aku tu gilu ajar nang kujim meju kalau kisiane Kisah yang umumnya hati ni tulis orang yang lalu, aku siap semua gaya dia, kau sini tu kisah negara dia.
1: Takut, kangat takut. Ni pilih gay sakit silau piu. Kiko tu inang monarak tau yun nak siluni.
2: Suli, nalar tau gay laung itu. Ia niubat tu kalau tu kalau ipat sa ungatan pitein nak tau.
1: Jun, lemi 24 ngokok tu. 22 ngutilugo. Tana kasigi lakpiyo.
2: Tali magibala yung tanga ni pilok si manitin.
1: Wow.
2: Uka, uka pala ila ukurot nga ay panno. Tana kay kingun lakpaki kay nalakotik ko ay inna ulo yasunok kay piyun na ilikan na luwaralak ko nga labalok tanga. Tana li pilok si malang katsungay kanong megama ukaw tilila umayaga. Nipiliyok ko na siya mga kailangan kayo. Kinaw niya ni. Ang ataw ka nun na ko.
1: Nidjaw siyang nang may ingiw sila katang nang may ino sila mga may pisiman na tiyang may lang. Tako ilagi siko. Tako anuragi siko. Ingit siyo kasit. Kitong kasit daw. Pisim mi kataw ba ingiw sila nang min.
2: Anak tu metu tak, kacang ngabu ilapan ibu, mak over layu, ingat kata kita oksima jummi jabu, tak cuma ni kelaru rumme ya, tutup sahulah tenaga, mana itu tu tak, cai mangu yuk, oksima koji jabu, baluk ya, ya sahun nak tu ni, ilat sahulu hatta oksima kain nalaru, tamani itu tamani sal. Jual juga tak. Ia isu maksud tu kalau kacung yang utik. Anak saya matu nak tahu. Ia orang saya gua utik. Ia lagi jawab telepon dia gua utik lah.
1: Kau yang nama ibu berkahun nasa gawe apa kutik sakit kena guna pengak kau sik sakit kena pain.
2: Enggak. Tapi cuma ni pilih orang datang nutenya. Tanah ulok tinjau ni pilih ulok semua macam. Kisutu inna, namitu inna kongan nang topisi ngong mimala. Tema pila ikannu, inya kannu, nipilya kannu. Kanaka panang imang minyok sigama. Ilaw na ko imang ikkala igama kaninu. Suna ba anang yawakulumi, ukumak sa kasi igama tipuwa ako. Suna ba anang yang anak sa ingita ka. Kabay mo, sulok ka nga, anang yung may humok siya nga, kiyutuin na ito tamag ko, araw matalit daw. Dahil na, nipili yung reaktok bigay siya ko, tayo matikin nila nga, tayo ko natsalaw ito nga sidi, suli ulo mo tayo matamane po, takulaw nga ito, tamaw nga kayo naksimatitaw, wala yung matala, tamaw nga kayo naksimatitaw mo. Ulu mitai tamani pusul kapat, tali memakai untuk dia punya.
1: Apa kerja kerja pun itu sahaja. Makan orang di ini tamani kerung ni tu tigo piun nak pat tak kunangan ni pilihan ni.
2: Kena tema tu kan, kita ngak pilih waktu mepanipu, ayo cepang kata joko tigo. Anak ko tu jahat sesuatu yang tu, ni pisu macam kon nak, apa kerja kon nak tu, paling nuil lagi.
1: Kanu ikhlas ikut bikin orang menga oka kon nak pin.
2: Paling kerana susu kat tu nak tu, ubat itu, ila anak anak lo, uli pikau lo, uli pikau nak inga.
1: Okay, kau yang nama ingus aku tu.
2: Betul.
0: Dan Jacobu sitiglik tamane karung meo unikau sakatil gunu damit qillik turiangan itayo yume openwak dan ingiu taqartu qurinit niu veroman nervit paningannot susimut qawjige arunnak putit ingiu tingata ilangan ni tusangnaarneeratta uffatavva nutang mi tok tan na ingiu silere lortanga

0: Manna nala sigibugut Samuel ana hataulak simayumik upet ngami attanagonnatuni unikkatillugu hayagattuniu mitchani ammalo ullugien mitchani
1: temeimak pikunni haumiakkut hayagakkun memmaikkulunni imak pikunni me khawisahya pachwa sigibuma Tema akonan itu adalah sima covid. Upagiendo upotika soal itu polonya. Utara halong itu ti. Utara jawa malu ti. Ui malu ti ui malu gaya hangi itu ti. Kacuku malu ni. Kacu alu langman. Tema lokta bola wakta. Ui masih maju ego. Kila nak tu kita soal umata. Ui masih maju bunyi. Pegi aku tu sendiri pun naya, lihat le semua mata gue masih banyak ini. Tapi memang, kerja kami di pas itu kalau kami perlu ni masih itu kalau kami, kalau cikgu bi, gue makan nanti sila, emak nama cikgu bi, nama naksa, gue makan cikgu bi, tapi malay, apa le kalau tu ni kerja haja kami. Walau ni demam nak tukulu di nyata awi, anu nasi nuna liang nasi umum tak tolak kami, nuna seni paru waktu khanne kami ilang aku, Allah hiluni Allah siapa, imak pikun nuna seni agung itu nuna sulit awi. Teko ulurian, nas ipi ya on nama jadi. Tema nuna ya on nama kita tulak tiluku ulurian itu kalau tilukin, nama tuang nama aksa, nelaksi on nama. Tema le ulurian, ipi ya on nama jadi. Nui cepatlah. Tapi pihak orang nak jaga begin, pihak dia kau begini dengan, tempat ikuti kasar tay. Nuna email yang komen isimau di kasar tay. Aku ni galak, nui cepat. Tapi mah ingat kami menmakua tak hilu, sekarang hilu. Ingat kerjutik, nuri jangan menyingkir kamera. Mada ulur ada yang mencuri mata, ada yang macam mana? Dan ingat kan ingat, pilih ulur ya, mega view. Tambah ikuti kesuara review. Tapi ingat kamera, email dengan ia kamera, mahu ngah email dengan ia kerja kamera nanti ia kerja menyayang. Teku nengah ulur ani tambah ikut hasil lagi. Hasil lagi nak kutu aku follow ni umiak kon tambah ikut hangi cukun. Teman nau